0: togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irundu de gamatar na bada har wule mundi ba sonto mu murim nogri mi logo talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada banda oda hidir bawana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kaymadi yiko kayta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togon an kamini asu ni da banla megu dum nana hatun bebe sarat bin getu yo
1: eska

Tugu zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu wune bali ye botu gwe ya deyum na muda. Nono ay alwata da lazi zebete mi sobolana le deyum bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gana ketike kutuni na zangu nguli hii nubituzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sogorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru midigitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu winibaliye potugweya pala gibula pane no yusulu nindiyo onyotinu rogote ya tumnoda ala fitu mindiru nyotine ini inibida turubaru wina sobolu winibaliye potugweya adege kande ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potugudon tom donek minisi weijon ne donada ala fitu meyo ini misuruya badamnu noni pozisurudu

penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to

tene pi kala kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uku ile basebe ke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku basebe uku pukonule yo uku ile basebe ke ya sanwa tabo yi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram pram bela sebu uwi ke atapa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koke tele richivye mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena bale uwi la berke motumwe ya waro le mlek bunke tubuwe la nyare vire uwo kure dir wo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe ulaire lawe le me buruguru.

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me penya mukana hobu me to

una vuelta. Tamang kurang minyak tegal ya sese. Gunung karo ya kata kau gunung katana. Usu ayu pun huna nisa nukan. Kata lah ayu pun huna nasen nisa ka gunung kata. Kena tapa on sokorit atau pamat ya tetap. Nutasna maritim. Tamang nawal minyak tegal ya gunung karo ya kata kau gunung kat. Usu ayu pun hindil nalar. Engkau tala ayu pun hindis. Ka gunung karo ya kata kau gunung katana. Aku asa mutu nampak karate ya tetap. Nutasna gran lumi. Nerusiru misse. Mutu nampa ayoko nyari ngena sakana ha mutu nampa na bawe ngena e carite ne kor dak pagau ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana warakum batakarana warewa walnan wa mutu nampa ka fala.

0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamudan tukuri ya tu kumida. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo tota ra kutina me ya. Kuchya ba cheta ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni utang utinga ye miyaka. Bapa tu tak jangan faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak cukup hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak faham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kiri hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa ada orang yang kau iya hutang, tidak hutang boleh ni. Karena hutang, kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dia hutang niaga. Tu apa hari dua siapa tu ting, kau boleh tenir boleh bukan dua tu niaga bagi biaka. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau ini nama ya dengan boleh mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak tuli je pakar piku, kebala. Naga ni aku ini baju ada nama dia. Kuba aduara miaga tu, sama rapi umam muda. Panji adu kada kian tu, kamu kada tu mesti. Minisi yang ni, ini tu pan nanti. Dora tu tak tuan aku cari.
1: Tene bikla kale gungku genci manyi nyare ke ku bumu le tutu ku tebe anyi murie ye fu u ku ile ba se ke ritu ku gendere re ne ye ku tu bu ya kwete u lu tu le ke cece ke cece eni yoro ku ba se u ku ile bu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram perang bela sebu uwi te atak pame anak mena kelengke pulo purwar berkenda berkenda kola sokode mena kelengke pulo dapanggu mena kelengke koga tele ricevye mena kelengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara mena kelengke pulo mulome mumu Muye mana bale, ukui labuer kamu tu muye, ya waro le melak bengke tu muye lanyar vira, ukure dir muye lanyar vira lo cungulu, wewasa ulurur abai mana farwe pray labuer me kuguru.
2: Temi omo Togo an, awakane nagbara chwalakpa pikpe, nere Togo bibe, asokwe to, chikakpe achwalakpa ama aboche nona imeji, ona chenchen. Aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbare ke jie, obolo tino jome falenogu, lontantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angonfwe, ene wakane an, mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kanfwe, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpa melo e akofwe. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpa an. Okwanjuni elon la bone yesemo e mbe akofo fun acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aruepo ni iba ko mamu e nko eti ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbo fun

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo